0: twadivara futo zetu momu twadivasi azuwa getu gasiki gepongo gaturuganise ninye siruo anonga no viri zetu zokuvarika 8 o'clock gano twa twavareke ngoso Bundu Lucas Nagama Diviso kova chairperson wetu out gospel outreach sgongi zetu somo 27 June esi ngasikara mosao yemwa simpeko siri kwato yali chinje poto nene tumonekeni maunzi wetu mora kuna karanya sgongi somo lio siri nongere kadedi sao yemwa ndama masivi runjarara kayengo na same kaisosi hariri mahenzere simpanda nalikwaterera twadivare ni mfuto zetu momu twadivasi mazuwa getu gasiki ngepongo ngatukaru turuganise ninye siruo anonga no viri zetu zokubarika po 8 o'clock ngano twakasika
1: Hello, kuma yuvitho. Naiwa. Hello. Badumwa kuyuwe kathuwana, kuna kuyuwe kira kwishi.
2: Yo, papo.
1: Iya.
2: Siya pa, nga me France, nga nga nga para ko iruga na iruga Ada anda juga yang dimaksud, sekarang untuk semua dorongan nanti transport untuk tunggal rondo untuk rumah sekolah untuk dijadikan ini dua awak pergi atau bos kata akan berjaya bahagia ini kon nomor agan desi 0818 84 77 25 makuran kuar abang atau pe nanti trans Apa para kau itu ada kucinga? Tapi sekarang tek jomot Eropa ya rundo, nawat kucing transport jok pada kurang kurang di marundo. Itu no kampanye di mana no life is change, pada ten. Ya mana ia boleh berdrive ke drive? Tapi kita ini drive agak ni kita nomor agak jadi 0818 84 77 25 Ewa pandai saya.
1: Ewa.
0: Mwenga Rodolfo na kupapara taxi ndiye tu alikusinga Murundu gwanangeko 0813165941 Mwenga Rodolfo na kupapara taxi ndi Kenya tu wa Murundu gwanangeko 0813165941 Kwa kupapara kwa bantu na mkade ndi wahara iruga na yuko farama. Sinakarele mwucho, mgara, gakona kukara na udivi wo kusinga, roli, gona, momu, mfarama. Kenyo o wakupapara iruga na yangoso wagwane ngenye kwa 0818469290. Kwa kupapara bantu na mkade ndi wahara iruga na yuko farama zina karere kwa ucho mgara gakona nyukara na udivi wakusinga roli gona momu mfarama kenyo owo wana kupapara iruga na yangoso wagwanenge kwa 0818469290
1: Halo kumayu vito
3: Yonda ndukumbito
1: Ewa
3: Apanya mi ana nakara kumkundogo kayengo na hapa para ko irugane tembo ndio motak shopo ya karate no ana na ndio kumene kana watu ko ano kana ndio kana ndeji 0818 29 900 hagur programa di sobanye tonya ami na para ko irugane tembo ndio karano ana na ndio harak harak ama sulike na watu ko wanange kana ndeji 0818 29 900 jawan pandu
1: Ewa
0: Maria Tushange pamkunda wa Shpando na kutapa mayu wito akwa hame na kungombe detu da kombani no mapeo mayu wa 13 gono mwedi dado kuna

Gwane na tray, zomauta kukusika konoron tatu po $80. Anospa kote zomauta kuna kukosa $900. Mauto go, mawa, aguhena kwa gagwana, mungkedi zongwa zokuwa pera, nosinka, mawa watupo kepata ndi monge sefa. Maktura mama hundi roipoli gwane ni mauto go go mawa, tonena ko 081-746-5094. Mauta go mawa, punondando, edinobura kusiki samo. Oh.

Metazini vilizozimwe ezi watu FM kuna kwa mako mbodi anakoresa Christine Simbongo pomho madimbodi swaro so vadinguli mumvura za 2025 kwa gurumuka nono percent antatus komona mbali roaro igendra yemegurumo jemen kuna tamunu na irukana yao mwenduka Tani skankavu sos nene kasi horokereru wale mu Venezuela sina dipaga bantu kusika kono rontatu na mbali mumbudi mdima Swaro so badinguli mo mvura za 2025 kwa gurumuka tunda ko miliona zimwe maferega wali norontano na hambu mbali no norontane na ntatu mo 2024 size po miliona zimwe maferega wali ro na hambu mbali mvura pita omuswaro kwa gurumuka nono percenta tatu skombo na

0: Ngurova zeni, koma diviso kono fara.
1: Apanya me hamnyera Christine Nerumbu, nakara kugwachinga, na kwateramo onane Sierra Innocentia, twagabanomfa dozi nyao, Sierra Hermine, komparara, kwa kwa tukukukura munguranga likarakoe dioroko, anomo mapewe horeko pomahiri za gagama, Tani Ruguramo, Hamnyera Christine Nerumbuko Gwachinga, Nakwateramo Onane Innocentia Sierre, Wagawa Madiviso Gononfa Dozi Nyao, Sierre Hermine, Awakawatu Sigire Komparara, Ngura Utano Ngakara Idioroko, Pembo, Ukere Likarunga Naonga Ukara Popo Pembo, Anomo Mapeu, Kongari Karakonye Horeko, Komahiri za Gadgama, Yeye takukura wa nekoro na wenye wapiri guana mbudi ozo asi guaneni mbudi ozo asi mungura edi oroko leo na nesiere Hermine pomparara anamo mapeu pongabu karakoe horeko pandu sene madui madui so gazuika
0: ewa

Garasi imadakuli randu ranges nomsika edna kubara kumpako tango si posruo esi mokpizu mkisapo nondunge detwe ni. Ino ayamana nadono kulitundi raposi no jaman kumena lakidobe.

Yaras kamzaroka guaneke, kamzaroka guaneke. Sorwesta ntengura makurani mpekos nomsika dime dodo mapura. Tango stupuni yure kamzaroka.

Erasi suresini mpeko oskizo na sebi kwenye mazoka msika oko ngizenge na kanjani Dali Joe pwagamo zondi kono farama kalema kasa de madeira mankidu nepemba na makena makazi ae kena kapikani kagwana kumena DJ call me yonam gusire modi kuku exit inoni ngangenga ho kume na Scott Mafuma idona atura pomzaro odo nomvura gwaneka tanko spoka ruo aka.

Kara si suruesi tua katengura kos nema saudari anos nema ma rumba sano pogatika ai varikos kume na kurasao asa e dogro papas nema saudari tanto swipe ta meka ano ma rumba sano ngamam tupia kara si nema sokoba kwa hagasi ai varikos zime ano kurasao e uta Tango tarasi apava katengura mo inke na vura kuruga na koto gropa apangesi ano ngamo mtu bia karasi ipana na nye iwali kwa kurwa ya kurwa mkuninga si ngapi omo na vura kuruga na mo marumba sano aga yarasi aye senasi tutengura kos nema sokuhova tuamona si Ivory Coast na mbringano izo ball position kwa zgusa kwa dominiera Ano nambringamo masi anaguanako gol zime no passes dendi ododakara si idodakara no complete passes Ivory Coast simpe ige kadomeni ramosnema sokova tango tarenya snema sovali ngapnas vurakara asi astona pena Nicolas Pepe tango tarasingena vrakurugana chonk Anarondom kwa opena. Asi mdani gwa Ivory Coast. Wanamrondo pena. Ibrahim Sangare. Si Ibrahim Sangare. Tangotare pena simbe kukuza. Ivory Coast akumbiru mkana zo pena. Kwa ihayo mkuro. Asi suruesi. Tangotara singena vrakuruga nako. Kosonovu. Kosonovu. Vaz tenguita kwa njima kwina. Tango tara singena vrakurugana. Ivory Coast akulitamba ika. Vanampusha pena. Simbe kwa kuzanazo. Tango tara si uvura wazi mhokone. Diamande. Asi kutaka mesa pena. Pepi no penalty area zao. Vazizuguma pena. Vanamtona mdanigwa Ivory Coast norko kona.